0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

11 menit hengkar dari formasi pukul 7 pagi hari ini. Halo adik-adik sekolahan. Kamu udah bergerak sampai kemana aja? Semoga kamu gak terlalu gadget-gadget banget di pagi hari ya. Karena teman pro 2, satu hal yang dimulai dari slow, takutnya nanti akan slow, slow, slow, slow, dan kamu akan menjadi bagian dari orang-orang yang slow motion. Oh my God. Malu dong sama babang-babang yang udah umuran aku gitu, yang mesti gesit sana sini gitu kan. Kamu juga harus lebih gesit dibanding aku. Jangan lupa buat kamu semua yang bakal mobile mungkin ya ke tempat tujuan kamu, panasi kendaraan kamu ya. Ya paling enggak 5 menit lah kalaupun kamu terburu-buru. Makanya segala sesuatu tuh dicicil dari malam. Jadi kamu enggak akan kelabakan di pagi hari kamu yang bisa jadi crowded dengan hal ini dan itu, teman Prodoa ya. Kita sedikit ngeslowingin diri dengan mendengarkan Batas Senja menceritakanmu, teman Prodoa.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man vs

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
2: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
3: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diatur yang nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
4: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
3: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
5: Ya orang statement buat sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya.

Ya, by the way, Kodim 0103 Aceh Utara melalui Koramil 19 Sawang terus mengawal pengerjaan rehab berat jembatan gantung Perintis di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara ya. Pembangunan jembatan tersebut menjadi akses penting penghubung Dusun Lodrin, Desa Riseh Tunong dengan Dusun Aloy Suke, Desa Tepin Resep hari Senin kemarin, teman Pro 2. Ya, jembatan gantung sepanjang 82 meter dengan lebar 2,5 meter dan tinggi sekitar 8 meter itu kini memasuki tahap pengerjaan struktur lantai jembatan. Ya, di lapangan Babinsa Koramil 19 Sawang Serda Dedi Kakris ya aktif memantau pemasangan legar, pengelasan rangka serta pemasangan plat lantai besi untuk memastikan pekerjaan berjalan maksimal. Ya, yang pasti teman Pro 2, warga setempat mengaku senang dengan progres pembangunan yang terus berjalan. Menurut mereka, rehab jembatan ini sangat membantu karena akses tersebut menjadi jalur utama masyarakat dalam beraktivitas dan membawa hasil kebun keluar.

Ya, buat kamu sebentar lagi bakal menuju ke aktivitas kamu. Jangan lupa ngecek lagi pas mau keluar rumah, teman Pro 2. Ada kunci yang belum, ada pintu yang belum terkunci mungkin ya. Dan pastikan alat-alat dapur kamu dalam kondisi off, terutama kayak kompor ya, pokoknya hal-hal yang sensitif. Dan semoga saja begitu bismillah kamu keluar rumah hari ini akan mendapatkan maksimal segala sesuatu yang udah kamu usahakan. Dalam doa juga teman Pro 2. Amin ya rabbal alamin ya. Ini lagu, ini lagu Sal Priadi sebelum Sal Priadi se-famous sekarang. Ini lagu sekitar 5 tahun yang lalu, judulnya Serta Mulia. Dan aku pengen banget spesial lagu ini buat kamu yang ngerasa anniversary hari ini, atau hari jadi kamu, atau hari lahir kamu. Semoga keberkahan ada pada dirimu dan kita semua, teman Pro 2. Sal Priadi, Serta

0: 2.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

the moon and back from Caleb G teman Pro 2. Hello. Masih mendengarkan si ganteng Egy Putra dong, tentunya yang penuh dengan semangat dan sesumringah ini gitu menyapa kamu gitu ya, menyapa pagi kamu. Ya, aku berharap juga kamu bisa sesemangat aku di Selasa paginya. Halo. By the way, teman berdua, pemerintah Kota Lok Sumawai kini terus melakukan pembersihan kawasan waduk yang selama ini menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat untuk berolahraga ya, walaupun menikmati suasana sore hari. Dan upaya tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena dinilai mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman bagi warga. Nah, ini pemerhati lingkungan nih, Nurse Yusrawati Eskap MKS mengatakan kebersihan lingkungan memiliki hubungan erat dengan tingkat kesehatan masyarakat. Menurutnya, lingkungan yang bersih dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan mencegah berbagai penyakit. Ya, ia juga menjelaskan, berdasarkan teori kesehatan masyarakat, derajat kesehatan seseorang maupun suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti genetik, perilaku, pelayanan kesehatan, dan lingkungan. Dari berbagai faktor tersebut, lingkungan menjadi salah satu unsur terbesar yang mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Ya, di sini sumber masalahnya adalah lingkungan. Karena itu, untuk menjaga kebersihan bukan hanya untuk tugas pemerintah, tapi juga yang bertanggung jawab bersama, ungkapnya. Ya. Nah, aku boleh nggak sih ngasih opini sendiri, teman berdua, tentang apa yang aku lihat gitu ya? Ternyata yang selama ini kita khawatirkan gitu, yang kita pikirkan ya, bahwasanya gak cuman konsumen nakal gitu ya, gak cuman pelanggan nakal yang suka membuang sampah bekas makannya gitu, tapi ada sampai sekarang tuh masih ada pihak waduk itu sendiri, orang-orang yang di situ juga. Aku habis jogging tuh ngelihat gimana mereka dengan leluasanya mencapakan batok kelapa yang tersisa di meja konsumen ke arah belakang tempat usaha mereka. That's not good ya. Pengen ngelarang gitu ya. Saya cuman takut diserbu. Soalnya ada beberapa kemarin itu, ya kan. Aku ngelihatnya tuh kok kayak miris gitu. Ngelihat ada beberapa alat berat yang sampai sekarang tuh masih ada di waduk untuk membersihin dengan segala program pemerintah ya. Kok ya kita mesti aja gitu loh buang sampah sembarangan gitu loh. Otak lo di mana ya? Aku tuh ngelihatnya tuh kayak ya Allah, Bu, Pak, Dek. Kan bisa dikarungin, diplastikin batok kelapanya gitu. Jadi kamu bisa buang ke tempat pembuangan sampah. Lah waduknya udah bersih, perlahan, enggak ada kelar-kelarnya. Kalau apa ya? Kebiasaan-kebiasaan nakal kalian tuh mesti kalian lakuin. Ya, dan itu gak sesuai juga dengan ajaran Islam. An-nazafatu minal iman kan. Jadi please support segala sesuatunya, karena lingkungan ini bisa berpengaruh untuk kesehatan kita bersama, teman Pro 2. Setuju? Setuju dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama, laksanakan.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Yes, to be honest, teman berdua, ini the first time aku dengerin Claire Rosing Grace yang I Hate That I Still Feel Bad For You. Panjang kali judulnya, ya kan? Gimana menurut kamu? Semoga lagu ini juga bisa membangkitkan semangat kamu, adrenalin Selasa kamu, ketika kamu ngerasa tadi kayak agak-agak flu ya, agak-agak demam karena cuaca juga kadang-kadang panas banget, terus hujan deras tiba-tiba. That's all. Salah satu hal yang membuat kita harus sarapan yang juga memenuhi kriteria kesehatan kita, teman Rodoa ya. Karena bagaimanapun sarapan itu merupakan sumber energi ya, yang bisa kamu jadikan energi untuk keseharian sampai selesai aktivitas nanti. Ya, kalau kamu sedikit asing dengan Claire's Rosencrantz yang I Hate That I Still Feel Bad For You, ini next song, ini lagunya familiar banget. Dan aku yakin banget kamu pada suka sama Right Person Wrong Time from Henry Modi. Kamu lagi mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2 Valox, teman terbaik kamu.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan, perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
2: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
3: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
2: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok, Pak.
3: Ucok, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Capeknya, benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Iya kak, hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

0: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 715 952.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
2: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
2: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Opa,
2: yay.
1: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
2: Kukira sudah maki daftar haji reguler ma, sabar maki menunggu waktuna.
1: Tidak sabar mak menunggu pak.
2: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
1: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
2: Itu yang pakai visa siarai, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
1: Ih kodong, kenapa bisa begitu pak?
2: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau ki?
1: Ih, tidak mau aja saya pak deh.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ke hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

0: minta duit dong 100.
1: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Rio! Rio!
2: Mak, udah mak, sabar mak. Sabar mak.
1: Rio, Pak. Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio.
3: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: diary. Hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

95,5 Komedio Pradialog Sumawi, teman terbaik kamu di Pradio Hitlist Mancanegara atau Radio. Dan menemani sampai nanti jam 2 siang ya, untuk edisi hari ini tetap di Pradialog Sumawi. Di ada Alan Walker featuring Putri Aryani, salah satu penyanyi muda Indonesia yang berbakat nih tahun Pro 2, iya, yang udah go internasional juga, suaranya nggak perlu diragukan lagi nih tahun Pro 2 untuk kalian di siang hari ini. Masih dengan koleksi lagu-lagu mancanegara dari Pradialog Sumawi untuk kalian di siang hari ini hingga nanti di formasi 12 siang. Pradialog Sumawi, teman terbaik kamu.

Iya, Tampu Radio kali ini informasi dari rri.co.id ya. Ada wabah. Halo. Ya, wabah Ebola kembali menjadi perhatian dunia setelah WHO menetapkan status darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Dan penetapan ini dilakukan karena meningkatnya risiko penyebaran lintas negara. Peneliti Global Health Security ya menilai dunia kini semakin rentan menghadapi wabah penyakit. Teman-teman juga kerusakan lingkungan ini disebut memperbesar ancaman munculnya virus. Ya, menurutnya Ebola sebenarnya bukan virus baru dalam dunia kesehatan global. Virus itu sudah ditemukan sejak dekade 1970-an di Afrika. Ya, namun strain Ebola kini menyebar dinilai lebih mengkhawatirkan. Wabah terbaru justru muncul di kota dan pusat transportasi internasional. Menurutnya, ini menunjukkan ya ancaman Ebola harus ditangani serius dunia internasional, tapi ia menegaskan kondisi tersebut belum masuk kategori pandemi global. Ya, walau demikian menilai risiko penularan meluas di Indonesia masih rendah, Ebola dinilai berbeda dengan COVID-19 yang penularannya sangat cepat, teman-teman dua. Jadi menurutnya ya wabah Ebola ini tidak berkaitan dengan ras atau kelompok tertentu dan juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memberi stigma terhadap warga Afrika karena kan asal ini dari Afrika. Ternyata memang virus ini itu nggak ada hubungannya atau berbeda dari ras dan juga dari kelompok tertentu. Semoga semuanya sehat ya. Makin kesini makin banyak banget jenis-jenis virus yang harus kita waspadai, Tamu Pro 2, tetap jaga kesehatan ya kan. Karena memang kalau daerah sekarang sedikit kena hujan langsung batuk pilek. Imun kali ya, imun yang memang harus dijaga, Tamu Pro 2 ya. Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu masih di Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

95,2 Radio Lux Semali, teman terbaik kamu. Make you feel my love. Nomor ini sedal ya di Farmasi 11.50 menit di siang hari ini. Ya, kalau ini Farmasi tentang letusan Mount Helens ya, nomor 2. Jadi sebuah gunung bernama Mount Helens ini meletus di tanggal 18 Mei 1980. Kalau 18 Mei kemarin ya, ini 2026. Tapi ini mengingatkan kembali teman produknya kalau ada nih sebuah gunung ya meletus pada tanggal 18 Mei 1980 ya, ini meluluh lantakan ratusan kilometer hutan. Di mana sih gunungnya? Ya, dunia mencatat salah satu letusan gunung Merapi paling dahsyat itu terjadi di tanggal 18 Mei 1980. Fenomena tersebut merupakan erupsi Mount Helens di Amerika Serikat. Ya, mengutip dari NASA nih, teman proyek 2, ya, gunung Mount Helens ini ya, si gunung Helens ini adalah gunung Merapi stratovolcano aktif. Gunung ini juga terletak di wilayah Skamania, Washington. Ketika letusan lateral ya pada tanggal 18 Mei 1980 yang lalu ya, ini ketinggian puncaknya berkurang ya, yang awalnya 9.677 kaki menjadi 8.365 kaki. Dan letusan ini diawali oleh serangkaian gempa bumi yang memicu runtuhnya sisi utara gunung, teman peradua. Hal ini menciptakan longsoran besar yang diikuti dengan ledakan eksplosif dalam hitungan detik dari 7.000 km persegi hancur ya, hutan hancur, teman peradua. Sementara itu, kolom abu dan asap membumbung hingga 24.000 meter ke atmosfer. Peristiwa ini menjadi salah satu erupsi paling terdokumentasi karena lokasinya yang mudah diakses. Ya, masa itu para ilmuwan memanfaatkan fenomena ini untuk mempelajari aktivitas vulkanik serta dampak ekologisnya. Pasca letusan, kawah di puncak gunung membentuk kubah lava yang terus berkembang meski aktivitasnya mereda, teman peradua. Ya, dampak erupsi juga terlihat dari aliran lumpur dan material vulkanik yang menutup lembah-lembah sungai di sekitarnya, termasuk wilayah sungai Totli ya, yang hingga kini masih berpotensi membawa endapan saat terjadi hujan deras. Jadi gitu nomor 2 ya, di tanggal 18 Mei tahun 1980 silam, ini ada letusan Gunung Helens di Amerika Serikat yang meluluhlantakkan ratusan kilometer hutan pada saat itu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95,2 Pro di Lok Semawe, teman terbaik kamu. Kita masuk waktu azan zuhur untuk Lok Semawe dan sewaktu. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

95,5 Pro Dialog, semuanya teman terbaik kamu. Randy Pandugo nih, teman Pro 2. Udah di jam 1 siang aja ya. Tadi azan zuhurnya udah berkumandang. Semoga semuanya udah pada selesai menunaikan ibadah sholat zuhur di siang hari ini. Masih menikmati jam istirahat siang, sambil nanti balik lagi dong pasti ke jam kerja. Makan dulu teman Pro 2. Terus jangan lupa sholat zuhur juga untuk kita yang beraktivitas. Jangan sampai dunia dan akhirat itu enggak sejalan ya, Tang Pro 2. Oke, selamat siang. Masih dengan koleksi lagu pilihan dari Produlux, menemani kalian di siang hari ini. Dan menemani sampai nanti di jam 2 siang.

kamu nggak bisa baca tulisan dokter? Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut

UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga desa, para pelaku UMKM berjuang keras dengan kreativitas dan semangat tinggi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya mendapatkan barang yang unik dan berkualitas, tapi juga membantu membuka lapangan kerja bagi banyak orang serta memperkuat ekonomi lokal. Dukungan kita sangat berarti bagi pelaku UMKM agar usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang, membawa perubahan positif untuk komunitas sekitar. Mari kita terus dukung dan bangga memakai produk UMKM, karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita bersama. Ingat, dari usaha kecil tumbuh harapan besar. UMKM kuat, Indonesia hebat.

0: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka. Pro2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, radionya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 92,2 FM Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Radio, teman pro radio di radio. This David Bin ya. Di informasi 13:43 menit siang hari ini. Terik sekali mataharinya, teman pro radio ya, untuk siang hari Lok Semawi. Setelah beberapa hari kemarin Lok Semawinya mendung, diturun diguyur hujan gitu ya. Jadi untuk sehari ini kalau ada beberapa di antara kalian yang belum kering jemurannya atau mau nyuci dulu, ada enggak sih di antara kalian tuh yang milih udah deh enggak mau nyuci dulu, mau jemur apa, mau nyucinya nanti aja kalau udah panas. Numpuk banget Tom Pro 2, ya Allah. Selamat siang semuanya. Udah sholat zuhur, udah makan, ya kan? Terus langsung aja balik lagi ke tempat kerja masing-masing, ke tugasnya masing-masing nih Tom Pro 2. Ya udah hampir di jam 2 siang untuk edisi hari ini. Ini juga masih hari Selasa. Ini hari Selasa gini ada gak sih kalau ini udah nge-planning weekend mau kemana teman Pradiwa? Asik banget sih. Ada gitu ya, kali aja kemarin udah habis libur panjang, masih belum tuntas rencana kesana kemarinya, mau dilanjutkan di weekend nanti. Ya udah diselesaikan aja dulu berarti pekerjaan segala semua tugas-tugasnya untuk minggu ini biar weekend nanti lebih bersemangat. Ya walaupun masih lama banget gak sih ngomongin weekend, tapi enggak deh kayaknya. Kenapa? Kan cuma 4 hari, Senin sampai Kamis. Jumatnya WFH, kan kerjanya dari rumah. Iya, dari rumah. Selamat siang semuanya, Dara nemenin sampai nanti di jam 2 ya. Habis ini nanti akan ada Marley, Bang Marley nemenin kalian, teman Pro-Radio. Nanti ada program menarik, ada sore ceria juga nanti sore, ada narasumbernya, jangan lupa dipantengin di Stay Tune Terus ya. Prodolog semuanya, teman terbaik kamu. Memang kayak siang-siang gini kita beralih dulu lah ke lagu yang lebih sendu. Biar siangnya juga terasa lebih teduh, teman-teman. Di Prodolog semuanya, teman terbaik kamu, di Story Never Tells.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loxbawe, teman terbaik kamu

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball match.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

102 RRI Loksumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Dan selamat sore kembali teman Pro 2. Balik lagi barengan aku Marley ya, sampai di pukul 19 nanti. Dan untuk 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama seorang, kalau di posternya aku lihat sih sang penyanyi muda nih ya. Ya emang masih usia produktif sih kita sih ya. Kepala 3 itu masih muda sebenarnya. Oke, udah bergabung bersama kita nih di kanal Zoom ada Kak Inggit Ambarwulan. Selamat sore Kak Inggit.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini panggilnya siapa enaknya nih? Kak Inggit atau Kak Wulan nih?
2: Kak Inggit aja.
1: Kak Inggit aja ya. Karena memang jarang ya. Kalau ditanya orang Inggit mana? Oh, pasti gampang nemunya nih. Karena namanya jarang dipakai.
2: Paham lah dia tuh.
1: Iya. Oke, Kak, stay di mana nih sekarang Kak Inggit?
2: Saya domisili di Kabupaten Bogor, tepatnya di Gunung Putri.
1: Gunung Putri ya?
2: Di Bogor. Ini lidahnya boleh di-split jadi lidah Aceh nggak ya?
1: Boleh, boleh kali Kak.
2: Boleh ya, boleh.
1: Berhubung nih RRI Rosmawi kan, bebas. Kak Inggit, kampungnya di mana nih?
2: Kampung di Krung Panjo, Bang.
1: Krung Panjo ya? Krung Panjo di Aceh Utara ya?
2: Aceh Utara,
1: wah. Berarti udah lama hijrah ke Pulau Jawa, ke Jakarta?
2: Iya, dari tahun 93. Lon pun lahir di Medan. Tahun 88, jadi hanya sampai tahun 93 keluarga hijrah kami ke Jakarta.
1: 93 ya. Iya, kita masih segini-segini lah itu ya.
2: Ayo apa
1: masih
2: itu ya?
1: Masih seujung kuku nih. Enggak lah, beda tipis kok. Aku baru juga profiling stalking IG-nya Kak Inggit nih, baru asik. Ulang tahun kalau enggak salah nih kemarin nih.
2: Oh, alhamdulillah, berkurang umur jadi Bang ya.
1: Iya, secara angka bertambah ya.
2: Angka bertambah, umur berkurang, kayak gitu ya.
1: Iya, apa sering-sering dirayakan berarti Kak Inggit ya, asik hidupnya ya.
2: Enggak ada lu, itulah kayaknya tahun berapa tahun kehabisan sekali.
1: Oh iya.
2: Biar ada seremoninya.
1: Oke, nah perkenalan dulu nih Kak Inggit. Untuk gimana pertama kali Kakak tahu nih, atau pertama kali suka sama musik gitu, sadar potensi kalau Kakak itu bisa nyanyi sebenarnya?
2: Oke, Bang. Sebenarnya kalau potensi itu saya terlihat dari guru kesenian di sekolah menengah pertama. Jadi pada waktu itu, karena memang Inggit kecil ini aktif ya.
1: Aktif.
2: Jadi bahkan mama tuh bilang hiperaktif.
1: Hiperaktif.
2: Iya. Jadi semua kegiatan tuh dari bangun tidur dia pasti akan lakukan, tapi tidak dilakukan bernyanyi di rumah. Justru.
1: Nyanyinya di mana?
2: Di sekolah.
1: Di sekolah.
2: Jadi di sekolah itu dia kalau kata guru sempat pernah interupsi saya gitu dengan wali kelas, karena saya sangat dilarang untuk mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menengah pertama. Karena segitu hiperaktifnya, jadi semua kegiatan sekolah tuh saya ikutin, sampai kegiatan bernyanyi pun guru kesenian tuh mendaulat kalau ada pensi selalu Inggit suruh nyanyi.
1: Pensi.
2: Karena
1: ya?
2: Paling senang tampil.
1: Iya benar, dulu banyak-banyaknya ini ya, sering kayak pride sekolah itu. Ya. Tiap sekolah tuh punya pride-nya pasti pensi gitu ya. Apalagi ya, menjelang kelulusan gitu kan.
2: Betul. Tapi nggak cukup sampai di situ, Bang. Jadi kalau guru kesenian sudah bisa menyematkan saya bisa nyanyi, lalu tuh percaya dirinya bertambah ya.
1: Pasti.
2: Akhirnya saya SMP tuh memberanikan diri berkolaborasi bersinergi dengan teman laki-laki, kita bikin band.
1: Berkolaborasi bersinergi, agak politis bahasanya ya.
2: Asik. Dia lebih bagus kayaknya.
1: Iya. BTW pasti berkesan itu, guru keseniannya pasti masih ingat tuh siapa namanya?
2: Oh sama, sampai sekarang masih ingat sekali. Tapi saya nggak tahu beliau apakah masih hidup ya apa enggak ya, karena beliau hilang jejaknya. Ibu Rosdiana.
1: Ibu Rosdiana.
2: Dan dia orang Batak pula.
1: Orang Batak.
2: Jadi orang Batak tuh dia kan pasti telinganya udah santer.
1: Lebih
2: ya.
1: Lebih peka kalau ya sama nada
2: peka
1: ya.
2: Peka dia. Kau nyanyi dulu, kau Inggit, kau sini dulu kau. Udah paling hafal kalau udah di dia tuh.
1: Oke, jadi pertama nampil pertama itu di event apa itu, Kak?
2: Pensi di sekolah.
1: Pensi. Boleh ya, boleh masih ingat enggak lagu apa waktu itu bawa?
2: Waktu itu malah justru saya tuh sukanya lagu-lagu nasional. Karena ikut jadi apa tuh namanya? Paduan suara.
1: Paduan suara, ya.
2: Iya, betul. Jadi selalu dapat jenis suara yang alto.
1: Alto.
2: Gitu kan. Ya, okay. Rendah ya, ya nada rendah perempuan. Saya udah paham tuh jenis suara saya alto semenjak di SMP tersebut. Jadi guru kesenian mengatakan saya jenis suaranya alto. Lalu kalau di pensi ya saya mencoba dengan jenis suara yang aman itu alto. Pembawaannya pada waktu itu lagu-lagu coklat.
1: Coklat. Lagu-lagu iya, coklat. Iya, iya, betul,
2: iya,
1: betul.
2: Iya, itu udah paling nyaman buat saya tarik gitu kan karena memang standarisasinya saya di situ ya.
1: Apa interval suaranya pas di situ
2: nah,
1: ya.
2: Range-nya di situ.
1: Range-nya di situ dari paling rendah ke tingginya itu dapat di situ ya.
2: Sampai lah, aman lah enggak bikin mimik muka kayak gimana.
1: Oh iya, itu waktu pensi itu sama band ya?
2: Nah itu dia, jadi karena sudah mulai rasa percaya dirinya bertambah, saya sering ngeband sama temen di kelas gitu kan. Jadi bersinergi dengan para laki-laki, pulang sekolah kita ngeband, pensi kita ngeband gitu. Saya megang vokal aja, megang mic aja.
1: Megang mic aja, frontman ya.
2: Iya.
1: Oh iya, aku tadi sempat ini juga sih, sempat nonton apa tadi, video kayak yang kita di yang Cinta Bertahan kalau nggak salah.
2: Cinta
1: itu pakai shell gambar Tehnika Ardila ya.
2: Oh, kalau itu Serupa Embun ya. Ya betul.
1: Oh ya, Serupa Embun ya, betul. Emang influence-nya ke situ ya? Apa? Nah, influence-nya ke Tehnika ya?
2: Jadi itu ceritanya justru lebih lucu lagi, Bang. Dulu waktu zaman 2000-an itu ngebandnya kan lagu-lagunya pop ya, lagu-lagunya
1: betul, betul.
2: Coklat, Ikan, cowoknya lagu Sheila on Seven.
1: Yeah.
2: Enggak, saya enggak masuk ke dunia slow rock saya waktu itu. Cuman saya tahu almarhumah Nike meninggal pada waktu saya usia 7 tahun di tahun 95. Udah hanya sebatas itu. Nah, kenapa sekarang saya ada di industri dengan seperti rumah genrenya slow rock? Karena takdir nih, takdir membawa saya ke sebuah komunitas bernama NAFC.
1: Apa itu?
2: Pada tahun 2019-2020 awal, itu COVID tepatnya.
1: Oke, oke. Oh, NFC, Nika Ardila Fans Club ya? Di Bandung.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, di Bandung. Saya datang ke museum, tapi saya sama sekali tidak mengetahui kalau ada sebuah komunitas. Saya hanya ingin datang ke museum, tergerak hati, ingin mencari tahu sang idola ini seperti apa, legend ini seperti apa. Dan ternyata setelah sampai di museum, welcome sekali keluarganya. Saya diminta nomor kontak personnya saya pribadi dan ternyata saya di akses ke sebuah komunitas sampai ketua umumnya itu datang silaturahmi ke rumah saya gitu. Dari situ sih asal muasalnya saya bisa sampai di titik ini sekarang.
1: Soalnya aku dengerin juga lagu-lagunya Kak Inggi tadi walaupun cuma sekilas ya. Ini kayak nuansanya memang nuansa 90-an tapi dengan sound yang modern ya gitu. Yeah. Ya emang kerasa sih bau-bau milenial ini.
2: Masih ya?
1: Masih
2: ya?
1: Kerasa. Masih kerasa. Aku kirain lagu-lagu lama gitu kan. Kok congkoknya kok kayak 90-an. Tapi kok aku denger lagi soundnya, oh ini sound modern sih gitu. Nah, maksudnya kenapa iya, nih Kak Inggit berani bawain lagi vibes-nya 90-an gitu. Sementara untuk band-band musisi sekarang itu kan lebih eye-catchy ke Gen Z ya.
2: Betul.
1: Kenapa
2: betul.
1: Itu Kak Inggit?
2: Iya. Sebenarnya tidak ada motivasi apapun terhadap diri saya pribadi di industri musik ya. Seperti tadi saya cerita di awal, saya tuh hanya ingin mengenal sosok almarhumah. Lalu saya sebenarnya pada waktu itu punya trauma nih Kak. Saya punya trauma di mana pada waktu tadi SMP saya ngeband, terus saya sempat melanjutkan SMA ngeband lagi dengan format teman-teman yang berbeda. Karena memang jiwa musiknya ada, masih mengalir deras, jadi saya masih kenceng lah gitu kan untuk ngeband. Tapi ternyata saya harus memutuskan bahwa saya tidak bisa melanjutkan band di titik puncak pada waktu itu band indie kami sudah berhasil menjuarai festival kompilasi lah gitu ya untuk band indie di Jakarta.
1: Oke, tahun berapa itu, Kak?
2: Tahun 2003.
1: 2003.
2: Iya, saya sudah mulai masuk komersilnya. Kita bikin album indinya bersama teman-teman band Pokers namanya di SMA 103 Jakarta, Duren Sawit. Terus saya memutuskan dengan berat hati untuk meninggalkan mereka karena alasan personal. Terus saya juga harus meninggalkan dunia musiknya selama kurang lebih 2 dekade, Kak.
1: 2 dekade.
2: 20 tahun.
1: Agak gamang berarti pas balik lagi ya?
2: Ya, bukan gamang lagi. Saya merasakan masih ada luka. Kalau untuk teknik suara udah hilang ya. Saya sudah tidak, sebenarnya udah nol. Udah kalau mau coba lagi tuh saya dari nol. Tapi saya lebih ke batin sih, saya masih ada luka nih gitu. Nah, mungkin karena itu ya, karena luka yang selama ini saya simpan, jadi Allah tuh kayak ngasih tahu ke saya dengan cara yang baik gitu ya, bahwa itu harus dihilangkan, dilepaskan, dirilis gitu loh. Ya kan, jangan dibawa ya, itu ya, luka ya. Nah, saya diarahkanlah ke Museum Nika Ardila. Saya hanya ingin mencari tahu itu beliau seperti apa dulu masa hidupnya. Sampai ceritanya saya diminta kontribusi oleh komunitas untuk jadi MC. Nah, di situ mulai muncul kerinduan-kerinduan saya untuk bernyanyi lagi ya.
1: Okay.
2: Gitu. Kan itu otomatis gestarnya tahun-tahun 90-an dong.
1: Iya, betul-betul.
2: Nah, aura vibes-nya itu 90-an banget kental. Saya baru aja masuk di tahun 90-an itu ya, tahun 2020 kemarin pada saat COVID itulah gitu. Saya mendalami komunitas NAFC, saya berkecimpung di sana gitu kan. Lalu sampai akhirnya ada partner yang membuatkan sebuah lagu berjudul Ilusi. Songwriternya mengajak untuk, kamu bisa nyanyi ya, kata dia gitu. Saya bilang, enggak kak, enggak. Saya sebenarnya langsung nolak kan. Karena itu masih bagian dari luka saya. Enggak kak, bisa gitu. Akhirnya beliau dapat ridho nih dari suami saya ceritanya. Jadilah kami bikin lagu. Nah, datanglah saya ke industri tahun 2023. Sampai di tahun 2026 ini saya merilis EP.
1: Iya, EP.
2: Dengan 4 lagu, masih dalam kategori genre 90-an.
1: 90-an gitu. Ya.
2: Karena circle-nya, frekuensinya kami masih di satu rumah yang sama. Semuanya ini kan ada 4 lagu nih, Bang.
1: Betul.
2: 4 lagu ini ada 4 pencipta. Yang pertama Cinta Bertahanlah, songwriter Dedi Hamid. Beliau juga mengidolakan almarhum Anike. Yang kedua saya Serupa Embun, pencipta lagunya. Yang ketiga Kesepian, pencipta lagunya bernama Firman. Beliau juga sangat mengidolakan almarhumah Tehnike. Dan yang terakhir teman sejati songwriternya Vian Yuan, sama beliau juga mengidolakan Nike. Jadi kami tuh dipertemukan oleh takdir di sebuah komunitas gitu. Okay. Itulah yang membuat sebuah EP dari Inggit Awulan yang bertajuk Memoir.
1: Oke, empat ya. Yang berarti yang terbaru itu Cinta Bertahanlah, bukan?
2: Betul, yang pertama ya, rilisan bulan Januari.
1: Januari. Setelah itu Teman Sejati, Kesepian, dan Serupa Embun ya.
2: Betul.
1: Oke. Berarti turning point-nya sejak itulah ya, sejak kakak gabung ke NAFC ya, itu turning point-nya masuk lagi ke industri musik
2: masuk
1: ya?
2: Masuk ke industri, kembali saya comeback ya.
1: Itu betul, emang betul. Niat serius atau yang penting ada karya aja nih gitu?
2: Tidak sama sekali, saya tidak punya motivasi apapun dan tidak punya ekspektasi apapun. Tapi karena saya sudah berhasil lah ya mengatakan itu karena sebuah karya di komunitas waktu itu, fans kan belum banyak yang bisa berkarya. Fans nih ya, beda sama anak-anak yang viral. Biasanya memang banyak yang lahir dari anak-anak viral gitu, yang suara mirip Nike, wajah mirip Nike tuh banyak. Dan itu betul, mereka sangat diterima di komunitas. Nah, kalau saya pribadi, fans asli yang memang ngefans dan tiba-tiba kami berkarya, membuat sebuah karya. Lalu ternyata lagu Ilusi itu juga diterima di komunitas kami, alhamdulillah.
1: Ilusi, lumayan nih, 29K pemutaran di YouTube Music.
2: Iya, betul, alhamdulillah. Tapi kan membuat saya juga jadi gimana ya, Kak? Kok ternyata saya hanya ingin berkarya, tapi ini industri juga, gitu kan?
1: Iya, industri.
2: Industri, jadi sembari menyelam minum susu ya kan?
1: Iya, susunya enak pula tuh ya.
2: Iya, yaudahlah, saya gas aja selama memang saya masih berada di koridor jalan yang saya pilih. Kedua, saya dapat ridho dari keluarga. Ketiga, afirmasinya juga positif. tip ke saya selama ini yang datang ke saya nih orang-orang yang support sistemnya positif gitu.
1: Kalau aku lihat dari jumlah pemutaran ini yang paling banyak nih teman sejati nih kan 402 paling banyak ku coba 125k.
2: Ku coba.
1: Betul. Emang ya, itu betul. Emang kalau lagu ini. Yang kayak gitu suka emang itu atau ini enggak nyangka yang hits itu yang ini gitu.
2: Nah, ini lagu yang mahakaryanya si Inggit sebenarnya, Kak.
1: Oh iya.
2: Jadi Ku Coba ini adalah lagu band saya dengan teman-teman Pokers Band dulu yang menang di sebuah event di Jakarta New Face namanya. Tapi lagu itu pula yang menjadi titik saya untuk menghentikan, tidak melanjutkan perjalanan bermusik saya di industri.
1: Wow. Nah, dia juga yang bikin balik ya.
2: Nah, iya, itu relate sekali, Kak, dari liriknya itu tentang saya. Jadinya jadi buat saya, maksudnya jadi bagian dari doa. Terus setelah saya comeback kan ya ke industri tahun 2023, kemunculan saya di industri ini, di media sosial ini yang sudah 20 tahun menghilang, terlihat kembali oleh teman-teman. Contohnya salah satu yang sangat aware pada waktu itu adalah dengan kehadiran saya kembali itu mantan manajer kami. Jadi dia menghubungi saya, dia bertanya kepada saya, kamu comeback nih, sedangkan kamu pernah statement kamu tidak akan bernyanyi lagi sama kita, kamu nangis-nangis tuh. Tiba-tiba bahasanya lo balik.
1: Kemakan balik. Omongan ya.
2: Iya. Lo balik tapi lo nyanyinya itu lagunya bukan lagu genre lo istilahnya gitu. Itu kan genre ilusi, itu genre slow rock ya.
1: Iya, iya.
2: Jadi teman saya tuh hanya mempertanyakan jati diri saya gitu. Kamu kan, lo punya lagu, kita punya lagu satu album. Kenapa nggak itu aja? Jadi mereka sebenarnya tidak mempermasalahkan saya comeback, tapi mempertanyakan jati diri saya. Akhirnya saya bertanya sama mereka, yang datang pada waktu itu menemui saya memang hanya 2 dari 5 personil. Saya bilang, apakah memang saya diizinkan lagi nih saya untuk comeback? Saya bilang gitu, iya dong, katanya gitu. Gak apa-apa, kita semua memang sudah vakum, kita sudah apa, udah sama-sama dewasa, kita udah menerima. Nah sekarang bisa kali lu yang maju sendiri bahasanya. Nah dari sekian banyak lagu itu di album, yang saya pilih itu satu Ku Coba, karena memang itu relate banget sama perjalanan hidup saya. Saya angkat kembali, saya yang melanjutkan estafet yang dulu saya tinggalin. Saya tinggalin belum industri, sekarang saya masukin ke industrinya. Bayar utang nggak tuh?
1: Iya, ibaratnya gorengannya masih panas nih ya, masih bisa dijual lagi ya.
2: Alhamdulillah, Kak. Tapi itu dengan aransemen yang baru ya.
1: Iya, pasti. Menyesuaikan lah ya sama telinga orang sekarang ya.
2: Iya, liriknya tetap sama, kunci dasar pondasi rumahnya tetap sama, tapi instrumennya yang sudah dikemas, saya minta tuh. Saya sampai bikin workshop sampai 3 bulan, karena memang saya mau sangat mencurahkan kembali, itu kan traumatis saya ya.
1: Betul, betul.
2: Saya masuk ke studionya, saya nangis, saya melihat gambaran bahwa dulu teman-teman saya ada di sini gitu. Jadi saya minta jangan dibikin seperti versi aslinya, karena versi aslinya itu sangat menyayat-nyayat hati.
1: Oh iya, nanti luka lama terbuka luka kembali lama, ya.
2: Iya. Akhirnya Ku Coba dibuat dengan cara yang manis, galau manis saya menyebutnya. Tetap dengan lirik yang sama, karena itu bagian dari doa saya, tapi saya sematkan melanjutkan perjalanan. Jadi Ku Coba melanjutkan perjalanan, dan okay. Alhamdulillah
1: disesuaikan liriknya ya.
2: Afirmasinya positif.
1: Itu lirik memang dari Kak Inggit, liriknya?
2: Yes. Oh lirik bukan, lirik bukan. Dari teman kami yang satu personil juga.
1: Oke, okay. Berarti sejak 2023 itu Kak Inggit balik lagi ke industri. Setelah itu emang sering dapat tawaran manggung nggak? Selain di komunitas nih?
2: Iya, alhamdulillah kalau kami di Jakarta ini juga ada komunitas musisi-musisi indie ya. Jadi kalau untuk performersnya itu kita dikategorikan gigs namanya. Kalau untuk sekarang,
1: gigs.
2: Ya, kalau dulu tuh zaman 2000-an itu ya kita bilangnya ya manggung aja, pensi gitu kan.
1: Iya, iya, iya.
2: Kalau sekarang gigs ya, alhamdulillah dapat sampai bulan ini pun, minggu ini pun alhamdulillah masih ada panggung gigs buat Inggit Tahulan.
1: Gigs ya. Tahun-tahun 2000-an itu kalau gak salah di Jakarta itu rajanya gigs tuh The Massive ya. The Massive di upstairs juga
2: dulu,
1: ya sering
2: betul.
1: Ya. Iya, di upstairs. Netral juga ya.
2: Yap. Yep. Bahkan musisi indie yang satu level sama kami Pokers itu namanya dulu Garasi Band.
1: Oh iya, Ayu, Garasi, ya betul, Garasi Ayu.
2: Karena
1: yang jadi soundtrack lah film ya, apa tuh? Lagu Hilang ya, Hilang ya. Yang lagunya Hilang kan?
2: Hilang. Dimanakah
1: cinta sejati?
2: Ya, lagu Hilang band. Yes, ya, itu Hilang itu bandling sama lagu Saya Kucoba waktu kami nyanyi di Jakarta New Face. Dan saya ingat betul penampilan mereka sangat ciamik ya, karena mereka kan pada waktu itu juga sudah kayaknya sudah kuliah deh mereka. Udah keren-keren lah gitu. Kita masih putih biru-biru, yang datang ke sana tuh dengan baju putih biru-biru, bayangin ya.
1: Nontonin gitu ya.
2: Iya, saya nontonin mereka yang wow, ini udah keren banget sih gitu. Tapi enggak nyangka justru kami yang juga lolos berhasil. Entah karena mungkin juri kasihan lihat saya menangis gitu, dikiranya menjiwai padahal karena itu bagian dari perjalanan hidup saya.
1: Oke. Nah, kalau komentar negatif ada enggak, Kak?
2: Wow, komentar negatif. Wow, wow. Luar biasa. Saya mengalami situasi yang bahkan mengancam hampir mengancam rumah tangga saya. Dan saya akhirnya ambil punishment untuk mensomasi orang-orang itu.
1: Oh.
2: Yes, itu ada dalam lingkaran si komunitas. Karena mereka menganggap saya ini saingan. Gitu. Mereka menganggap kehadiran saya ancaman buat mereka. Padahal mereka belum mengenal saya. Mereka juga tidak tahu saya punya luka lama juga yang sebenarnya saya sembunyikan dan tidak ingin saya sembuhkan sebenarnya. Tapi kan takdir yang menyuruh saya untuk menyembuhkan ya. Gitu. Jadi kalau orang bilang netizen ya, saya tuh bukan netizen lagi. Bukan haters juga sebenarnya. Udah jatuhnya face to face.
1: Oke.
2: Terus saya harus punishment mereka untuk mensomasi karena sudah di luar batas. Kita kan semua punya undang-undang ITE ya.
1: Iya, yeah, iya, yeah, betul.
2: Karena pada waktu itu perbuatan mereka sudah di luar batas gitu.
1: Nah, untuk proses rekaman nih Kak Inggit, yang paling ribet itu lagu yang mana sih? Yang paling menguras energi.
2: Oke, yang paling menguras energi tepat ini. Karena kalau misalnya dibilang proses produksinya, alhamdulillah saya sampai terakhir rilisan Teman Sejati tidak pernah mengalami kesulitan. Dalam arti kesulitan itu emosional ya, yang mungkin bad mood atau apa gitu. Tapi kalau untuk tingkat emosional yang sangat terkuras itu di lagu Teman Sejati, karena memang lagu itu lagu yang sangat relate buat saya kehilangan seorang teman. Teman Sejati itu kan menceritakan tentang orang yang sudah meninggal.
1: Iya, betul.
2: Songwriternya ini menceritakan tentang sosok almarhumah Nike gitu. Jadi yang menyanyikannya misalnya Melly, Teh Melly Guslow.
1: Iya.
2: Itu yang di ya, apa ya, di pikirkan oleh songwriter. Tapi kami dari 4 pencipta lagu ini di EP ini, kami kehilangan teman kami juga, musisi juga bernama Moichino. Dia kebetulan MUA-nya saya.
1: Oh.
2: Bayangkan sebagaimana kami bondingnya, setiap saya punya project dia yang merias saya. Dan di akhir hidupnya saya dan teman-teman mendampingi kepergiannya. Itu di saat kami masih sama-sama berproduksi ya.
1: Iya.
2: Jadi saya harus rilis itu dengan air mata. Saya bungkusnya juga dengan air mata. Saya launching EP-nya juga masih dengan air mata. Jadi ya luar biasa dan, itu yang sangat menguras.
1: Dan di saat produknya udah jadi, karyanya udah jadi, orangnya udah gak ada gitu ya. Oke, lumayan menyayat ya.
2: Ya, itu menjadi memo buat saya. Makanya judul tajuknya adalah memoir. Karena apa yang ada di 4 lagu itu semuanya jujur saya alami, saya rasakan.
1: Berarti lagu memang paling rilis sama pribadinya Kak Inggit lah ya. Nah,
2: bukan di
1: EP-nya ini Kak, apa nih hal yang paling gak sesuai ekspektasi nih waktu produksi lagu-lagunya ini?
2: Hal yang gak sesuai ekspektasi di EP ya? Alhamdulillah gak ada sih Kak Bang. Gak ada sih Bang, aman semuanya.
1: Berarti sesuai. Gak banyak berespektasi ya, jalan aja.
2: Karena
1: gitu ya.
2: Karena memang saya gak punya membuat sebuah ekspektasi apapun, tidak pernah memikirkan nanti akan jelek atau buruk gitu. apa bagus atau tidak bagus tuh nggak ada sih. Dan teman-teman yang memberikan input ke saya ini tim kreatif itu semuanya baik gitu. Jadi saya menerimanya juga dengan hasil yang baik.
1: Oke. Nah, untuk proses rekaman sendiri nih, kayak yang gini sering yang mudah sekali apa langsung jadi atau sering take ulang?
2: Nah.
1: Ini biasa nih dia di studio rekaman biasa nih.
2: Iya benar. Alhamdulillah kalau kata siapa namanya? Arrangernya gitu ya.
1: Oke.
2: Arranger. Inggit itu memang jam terbangnya kurang karena kan maklum saya ibu rumah tangga ya. Jadi batasannya itu sangat banyak untuk di luar panggungnya itu kan untuk cari panggungnya. Jadi saya cuman modalnya satu, nyanyi pakai hati.
1: Nyanyi pakai hati, ya iya, betul.
2: Gitu. Saya cuman itu aja. Saya ngerasa saya nggak punya modal yang banyak, nggak bawa modal apapun, apalagi dari teknik ya. Saya udah 20 tahun vakum gitu kan, nggak pernah kejar lagi nih pita suaranya. Tapi saya mencoba bernyanyi pakai hati. Jadi pada waktu saya tes, saya recording, take recording, beliau-beliau yang menonton saya ini udah saya kasih tahu model saya kalau nyanyi, saya harus dari awal sampai akhir, saya bilang. Karena saya mau bawa emosinya dijadiin satu.
1: Berarti one take itu ya?
2: Ya, one take saya bilang. Jangan suruh saya untuk satu kalimat atau satu paragraf. Jangan, karena saya bukan teknik yang saya punya, saya bilang gitu. Kalau orang soul, dengan ya? Kemampuan, ya, kalau orang punya dengan kemampuan teknik, dia mau diberhentiin di mana juga lanjut gitu kan.
1: Iya, betul-betul. Tolong part yang ini dong, yang chorus dong, yang ya. Ref-nya dong gitu.
2: Iya. Kalau saya hanya mempunyai soul, saya kalau disuruh stop nanti swing lagi nih mood saya gitu kan. Tapi akhirnya mereka mengerti dan kebanyakan memang one take bungkus. Paling kalau kurang tuh hanya ada di pitching-pitchingnya aja.
1: Oke. Pitching ya. Ada pakai autotune nggak?
2: Katanya sih enggak ya.
1: Enggak ya?
2: Katanya sih enggak. Keren gimana kalau menurut abang, sependengaran abang gimana?
1: Aku belum sedetil itu sih. Semuanya. Cuma nanti coba aku dengerin lagi karena
2: boleh kalau kasih info ya
1: emang emang apa kalau penyanyi-penyanyi dulu itu kan memang jarang ya, belum banyak yang pakai autotune gitu ya.
2: Betul.
1: Memang pitch-nya bagus lah kita bilang ya, bukan berarti yang sekarang itu nggak bagus, tapi kayaknya lebih sering fitur autotune itu lebih sering dipakai sekarang gitu. Maksudnya bukan karena nggak bagus, tapi untuk lebih memudahkan gitu kan?
2: Iya, apalagi

0: 2003 ke tahun 2023 ya, di awal saya masuk industri. Luar biasa sih pesatnya para musisi indie, karena mungkin aksesnya sekarang itu bebas ya kan, untuk independen bisa menciptakan sebuah karya, apalagi dengan kecanggihan teknologi ya,
1: platform,
0: AI
1: ya.
0: Gitu. Mereka akses untuk ke platform digital juga bisa sendiri gitu kan. Jadi ya benar kayak tadi tuh Bang, mereka kayak kejar setoran, take bungkus, take bungkus, take bungkus, rilis gitu kan. Tapi yang membuat saya berbeda nih ya, si Inggit Awulan sama musisi yang lain, kalau saya ini tipikalnya Inggit lagu saya tuh didengar dulu sama orang, baru deh saya istilahnya baru bertatih-tatih ngajak lagu ini untuk diperdengarkan. Kalau yang lain kan lebih ke apa tuh, kuota ya yang dibanyakin ya, kuantitas ya.
1: Kuantitas.
0: Betul, kalau saya lebih kepada kualitinya, bagaimana sampai dulu nih, makanya saya EP 4 aja, saya udah woro-woro kesana kesini promotnya.
1: Nah, ada nggak, mau tanyain tadi nih, ada nggak momen kayak kayak gitu ngasih denger ke orang random, tapi kakak nggak bilang nih, kak, ini lagunya aku, ini lagu aku gitu, cuma dengerin, cuma kasih denger aja, lagu ini bagus nggak, coba dengerin gitu, ada nggak kayak gitu ke orang-orang?
0: Nah, itu belum tuh, memang tuh, itu belum. Itu sempat terpikir sama saya pengen banget bikin challenge gitu kan, datang ke sebuah kafe atau restoran gitu kan untuk memperdengarkan itu gitu. Itu tuh ada tuh rasa kayak begitu, karena mungkin baru banget rilis ya, tanggal 25 April kemarin. Jadi sampai hari ini pun alhamdulillah saya agendanya masih visit to visit radio. Jadi memang itu tujuan pertama saya untuk rilisan EP ini adalah saya ingin didengar dulu di seluruh penjuru Indonesia. Makanya bisa melalui radio RRI Pro 1 dan Pro 2. Bahkan saya mencoba juga jalur radio swasta. Karena saya yakin kok lewat udara itu berdampak juga kok buat kami penyanyi.
1: Pasti dong.
0: Iya nggak sih?
1: Pasti.
0: Beda ya kalau bicara mau visualnya, beda kalau kita mau bicara viewersnya di YouTube gitu. Itu kan bagaimana balik lagi brandingnya si penyanyi biar mengajak orang untuk ke kanal musiknya ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi yang saya harapkan pertama adalah lagu saya ini sampai dulu di kuping-kuping orang gitu.
1: Diterima dulu ya, minimal penasaran lah. Ini lagu apa ya kemarin ya?
0: Iya gitu, kita harus mengudarakan dulu nih lagu. Kalau buat saya itu mungkin bagian dari strateginya saya dalam marketnya ya.
1: Kalau musisi indie yang jadi influence-nya Kak Inggit ada nggak?
0: Musisi indie
1: di Indonesia?
0: Saya orangnya agak introvert ya, jadi kayaknya belum ada sih selain Nike Ardila, tapi dia kan bukan musisi indie ya. Gitu. Jadi nggak ada. Saya nggak pernah punya followers atau following, saya mengikuti siapa gitu untuk targetnya atau untuk bermusiknya, enggak sih Bang. Tapi kalau mengidolakannya ya itu aja, hanya almarhumah Nike Ardila.
1: Ya kalau kita ingat-ingat, kalau musisi dulu itu ya kalau mau bikin album ya banyak luar biaya pastinya kan, apalagi
0: betul.
1: Untuk cover kaset itu yang paling paling paling mahal itu kalau nggak salah dulu ya.
0: Betul, bentuk fisiknya ya.
1: Iya, kaset rilisan fisik sampai jual-jual mobil gitu kan.
0: Betul, betul. Nah itu perbedaan, kalau sekarang ini kita bisa rilis tanpa harus bentuk fisiknya, ya kan? Karena memang semua udah pakai digital, Spotify kita dengerin, Apple Music kita dengerin, YouTube kita dengerin, TikTok kita dengerin. Nah, tapi kan itu juga harus ada strategi, mah gimana orang mau denger?
1: Iya, tantangannya di branding sebenarnya, karena di sekarang branding. Setiap hari aja pasti ada lagu yang rilis, setiap hari.
0: Betul, satu hari ratusan bahkan
1: iya,
0: di
1: betul.
0: Spotify. Di agregator.
1: Makanya capek kita kalau nggak kuat branding, agak capek sih kenalin ke orang kalau kita punya karya ya.
0: Betul.
1: Makanya
0: betul.
1: Harus lebih militan lagi gerakannya ini Kak Inggit.
0: Betul, betul. Ini udah saya usahakan. Mencoba, karena saya kan musisi indie ya, jadi semua saya upayakan dari saya sendiri. Saya harus mencoba menjadi seorang visioner. Itu visioner juga buat diri saya ya.
1: Iya,
0: bukan
1: betul.
0: Saya merasa saya agar di followers di following orang gitu, tidak. Tapi kalau ternyata apa yang saya lakukan, jejak-jejaknya ini justru banyak diikuti sama teman-teman saya, alhamdulillah, berarti kan berdampak ya. gitu.

0: teman-teman musisi indie yang lain, akhirnya jadi banyak yang mencoba mengikuti gitu. Ya alhamdulillah gitu.
1: Ada nggak pendengar-pendengar yang relate juga sama lirik-lirik lagunya ini, Kak?
0: Ada, betul. Bahkan teman-teman saya mengatakan mereka bisa kategori fans fanatik gitu kan.
1: Fanatik ya?
0: Iya, saya tapi balik lagi nih, saya sangat, sebenarnya saya sangat tidak setuju ya dengan adanya penyematan fans fanatik, karena saya takut nanti hisapnya di saya nih.
1: Iya, takutnya nggak bisa memenuhi ekspektasi orang ya.
0: Iya, betul. Itu kalau di dunia lah, kalau di akhiratnya lebih serem lagi kan.
1: Iya. Karena
0: saya yang membawa dia, mereka harus ngikutin semua apa yang saya kenakan, apa yang saya nyanyikan. Akhirnya lagu-lagu itu saya tanya sama mereka, kenapa kamu suka? Saya bertanya sama mereka, karena kata mereka, iya ini seperti perjalanan saya. Nah dari situ saya mencoba untuk memberi nasihat kepada mereka bahwa boleh kamu jadikan ini mungkin penyemangat, saya bilang, tapi jangan kamu larut-larut terus ke dalamnya juga. Kamu tetap harus move, saya bilang, harus bisa move on, pindah. Gak apa-apa, adakan satu lagu untuk triggernya kamu, saya bilang gitu. Oh gitu ya Teh, iya. Akhirnya itu menjadi kayak gimana ya buat saya? Saya jadi nasehatin fans ya.
1: Ibaratnya nih Kak Enggi cuma ngajak sampai pagar. Ya ini terserah lu mau masuk ke dalam atau nggak mau masuk nggak apa-apa gitu.
0: Iya, malah justru saya pagar sebenarnya kan.
1: Iya.
0: Karena saya khawatir kalau terlalu saya buka longgar, nggak kapasitasnya saya takut nggak nampung gitu.
1: Oke, okay, Kak Enggi, setelah EP yang ini punya target apa nih?
0: Baik. Saya setelah target EP, memang namanya manusia pasti punya progres ya Bang.
1: Betul, betul.
0: Ingin sekali memiliki album. Sama, dalam arti sama adalah yang saya alami seperti di EP bertajuk Memoir ini kan, spiritual journey-nya si penyanyi.
1: Iya, iya.
0: Jadi saya pun ingin album saya tuh spiritual journey-nya next gitu kan. Tapi sebelum itu tuh saya kepengen mengajak dulu nih kepada pendengar yang di luar sana yang mengalami hal yang sama saya. Ibaratnya saya seperti mendayung perahu, bahwa saya syiar juga dalam syair ini. Ya, saya berdakwah di dalam syair ini gitu. Walaupun apapun komentar misalnya tetap nggak cocok dakwah dalam syair gitu. Tapi itulah yang bisa saya lakukan, saya gitu kan. Jadi saya ingin kepada teman-teman di luar sana yang mendengar lagu saya, yang mungkin sedang rapuh kan, sedang sendiri gitu, tetap bisa bangkit, tetap harus semangat, karena saya mengalami itu dan saya bisa keluar dari situ.
1: Mantap. Oke, ini buat pendengar nih darinya Kak Enggin, buat yang mungkin lagi struggling merintis karir di dunia musik nih, kasih semangat dong Kak Enggin.
0: Iya, untuk teman-teman musisi indie ya, pastinya ya di luar sana, baik di Lok Semawe, di Banda Aceh, di Jawa, di Kalimantan, di Sabang, di Merauke, tetap semangat, karena Indonesia industrinya besar loh marketnya ya. Bahkan luar negeri pun cari pasar market di kita, di Indonesia gitu. Gak apa-apa, kita mau model idealisnya misalnya, saya rilis kualitinya dulu gitu kan, nanti kuantitinya belakangan, itu kembali lagi ke kalian. Tapi satu sih yang penting, jujur dalam berkarya. Itu, kenapa saya lebih memilih jujur dalam berkarya ya. Karena saya meyakini bahwa apa yang kita berikan keluar, baik atau buruk, itu akan kembali lagi kan ke kita.
1: Gitu. Betul, betul.
0: Kan kita kan mau seperti menginfluence dalam bentuk lagu kan ke orang. Gitu. Kalau ternyata lagu yang kita berikan itu tidak jujur gitu kan, seperti kayak pepesan kosong gak sih? Kayaknya jadinya dia mental-mental aja gitu. Kalau buat saya ya, karena saya mengalami hal itu. Saat saya gini aja nih berbicara talk show dari radio ke radio, visitnya hanya menceritakan apa yang saya alami, saya udah merasa ada dampak ya gitu. Apalagi kalau lagu itu adalah lagu yang memang lagu jujur, dia sampaikan dengan nada yang baik, dengan lirik yang sopan, yang baik, dengan kalimat-kalimat yang bukan untuk menghina, bukan untuk menjatuhkan, gitu kan? Itu pasti akan kembali lagi ke para penyanyinya ya, ke musisinya. Jadi itu sih lebih baik jujur daripada kita membohongi diri sendiri.
1: Oke, okay, big text-nya nih buat siapa nih, Kak Inggit? Setelah EP-nya selesai nih.
0: Buat apa, Bang?
1: Big thanks-nya Kak Inggit nih, mau ucapin terima kasih ke siapa aja nih?
0: Untuk thank you terbesar pastinya pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah memberikan Inggit kesembuhan lahir batin. 20 tahun yang lalu saya simpan, saya sembunyikan rapat-rapat, saya tidak pernah interupsi kepada siapapun, saya cukup menerima dengan ikhlas, tapi ternyata Allah ganti di 20 tahun. Nah, kedua adalah suami saya yang sampai detik ini masih memberikan ridonya untuk istrinya berkarir. Awalnya saya hanya mau berkarya aja gitu kan, tapi setelah saya masuk ke industrinya, ya udahlah ya, yuk gas gitu kan.
1: Udah basah ya, lanjut aja.
0: Lanjut aja selama memang ridonya masih ada. Dan yang ketiga pastinya keluarga besar saya, itu mulai dari Aceh, Medan, di Jakarta semuanya. Dan yang paling terdekat saat ini dari selain keluarga adalah tim kreatif saya. Ada tiga orang yang di bagian dari EP tersebut, dari Mas Dedi Hamid, Kak Fian Yuan, sama Kak Firman, serta Ketua Umum Nika Ardila Fans Club, Kak Emma, yang sampai detik ini pun masih memberikan supportnya. Nah, di luar itu semua, satu persatu Inggit gak bisa nyebutin nih, banyak banget kan.
1: Okay.
0: Iya, support moralnya mereka. Dan semoga Allah yang membalas dengan kebaikan. Amin.
1: Amin, insya Allah. Oke, okay. Thank you buat waktunya sore ini, Kak Inggit ya.
0: Sami-sami, Abang.
1: Semoga makin banyak viewers lagunya ya. Kita amin, tunggu ya juga, mana tahu ada kesempatan buat manggung nanti balik ke Aceh.
0: Balik ke Aceh ya.
1: Iya, kita tunggu manggungnya di sini, Kak. Jangan lupa kemarin diundang lah.
0: Wajib datang ya, Bang, untuk kurasi nih. Kurasi
1: insya Allah. Siap-siap. Insya Allah
0: ya. Amin, amin.
1: Oke, teman Pro 2, selesai sudah untuk obrolan kita sore ini bersama Kak Inggit Ambarwulan ya, mengenai apa tadi, perjalanan dan lagu-lagu rilisan terbaru Kak Inggit. Nanti boleh dicek aja di YouTube ya, atau di Spotify ada juga ya, Kak?
0: Sudah semuanya.
1: Udah di semua platform musik ya. Boleh di search aja Inggit Awulan gitu, langsung keluar itu lagu-lagunya ya.
0: Sehat ya, Bang.
1: Oke, siap. Selamat sore kembali teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi masih di sore. Di sore ceria. Stay tune terus di Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, teman terbaik kamu.
1: Oke, Kak.

Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya 0811 dan 715 952.

0: 105,2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Alok Sumawe, teman terbaik kamu. Selamat sore kembali teman Pro 2. Semoga harimu sejauh ini lancar ya, lancar jaya. Sekarang nih waktunya mulai nurunin tempo sedikit setelah aktivitas dari tadi siang. Buat kalian teman Pro 2 yang masih di jalan, tetap hati-hati. Yang masih kerja, semangat dikit lagi. Jam segini masih kerja? Iyalah, banyak kerjaannya pasti ya. Dan yang lagi santai, nikmati aja vibe sore hari ini ya. Mungkin lagi ngopi-ngopi cantik di pinggir laut. Asik. Sore itu enaknya gak buru-buru ya, cukup jalan santai aja sambil dengerin lagu yang bikin mood tetap bagus ya. Kalau dari tadi kepala penuh, coba istirahat sebentar. Kadang yang kita butuhin cuma jeda kecil biar energi balik lagi. Aku mau nyapa kembali nih buat yang standby di live TikToknya Pro 2 Alok Sumawe. Boleh dicari di apa ya, di TikTok ya. Kita juga sambilan live nih di nama akunnya Pro 2 Alok Sumawe ya. Aku mau nyapa dulu ada Bang Subhan. Bang Subhan request apa nih? Request lagu Payung Teduh untuk perempuan yang ada di pelukin. Dipelukan, pelukin lagi. Dengar lagu Payung Teduh, awak berasa nonton live musik di Citos Jaksel. Asik, Jaksel gak tuh? Ada Bang Akmal Ulim juga, ada Kaifa, ada siapa lagi nih? Ada Kak Tata juga, wah rame. Oke, buat yang mau request boleh di line WhatsAppnya Pro 2 di 0811-6715-952 atau boleh langsung typing di kolom komentarnya live TikTok Pro 2 Alok Sumawe. Ini dia darinya Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dipelukan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawet, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala, ala itu harful ikhbar wa tawqid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketenteraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya itu Allah, enggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar, li dzikri, sebagai zikir kepada-Ku. Anda baca Al-Qur'an, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah. Dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status.

menyampaikan rencana ini dalam rapat kerja Komisi 1 DPR. Saat ini skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu. Info Pro 2. K-Movie Entertainment resmi memperkenalkan proyek film action Pendekar Warrior di pasar film Cannes dengan Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh John Riddle, sinematografer After the Dark dan juga Buffalo Boys serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group Nation Pictures. Info Pro 2. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Peak 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kalian sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya, nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri.
1: Yeah, halo.
0: Aduh, seru banget.
1: Selamat sore.
0: Udah malam kali, malam nggak sih ini?
1: Masuknya sore. Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore, okay. Ada yang
1: malam. Halo, apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru banget.
1: Jadi, salah satu kontestannya dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita judges waktu kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau enggak salah 456 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang
0: ada lagi abis itu aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis
1: itu
0: Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya, ada di TV ya?
1: Iya, waktu itu TV 7.
0: Heeh.
1: Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya.
1: Yang ada di TV betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating oke gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar.
0: Ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tantri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: Dream Band 2005. Yang lain. Oh, 2005.
1: Band yang lain.
0: Band yang lain ya.
1: Kalau Kotak kan 2004. Kalau aku 2005,
0: 2005
1: aku
0: sama Ares
1: di Jakarta.
0: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tantri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini apa yang menurut Tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya,
1: betul. Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan katanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran kesana.
0: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: bedanya. Tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
0: Project. Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al Munawar itu nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab sama, ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Mm-mm. Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-mm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi kayak emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support ya memang Arda ya. Pasti karena ya, kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk bareng-bareng kerja ini, oke.
1: Okay. Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Halo.
1: Ibu pekerja. Ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya. Ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta api. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
0: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
1: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya?
0: Iya betul. Gitu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan tantri kotak banget gitu. Tantri kotak kan terlihatnya tuh strong
1: garang
0: banget,
1: gitu ya.
0: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh gak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, ah, aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
1: personal banget ya.
0: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
1: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
0: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget perlukan gitu, butuh-butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
1: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
0: Aku emosional banget, sorry ya.
1: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu loh, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
0: Boleh.
1: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
0: Jumat kemarin,
1: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: denganku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang yang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Gak. Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya, kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin anaknya. Gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Perintis, itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum...

0: Tadi anaknya berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Mm-hmm. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya,
0: iya, Arka. Bener. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Hmm. Anak aku yang pertama emang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah?
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini, gimana mereka exciting banget dong pasti?
1: Parah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, ini.
1: Nah, terus pas aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang, di video liriknya.
0: Di video liriknya ada ya? Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Mm-hmm. Gitu. Jadi secara notasinya Arda. Dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Mm-hmm. Dia yang aransemen lagunya.
0: Hmm. Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Mm-hmm. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Mm-hmm. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Mm-hmm. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya. Vokal. Dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Gitu. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video clip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengarkan. Terima kasih. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantri-nyes gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku bacanya tuh kayak ngegetar gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya.
1: Gagal.
0: Tapi pernah nggak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang benar. Pernah nggak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit itu pernah nggak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Kayak
1: lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu? Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau gak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Bener-bener sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda.
1: Gak ada tahu.
0: Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomongin
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayaknya pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku lupa udah cerita atau belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macam. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, "Terima kasih ya, Mbak." Akhirnya aku... Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi masih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, "Bu, makasih ya selama ini. Akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya." Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di lirik, YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibunya kamu, ya nggak sih? Tantri.
1: Woman super woman.
0: Betul, woman super woman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh nggak? Sedikit
1: ref-nya boleh
0: dong. Kasih ke kita dong ref-nya boleh, lagu boleh. Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye.

Masih terus mendengarkan RRI Prodolog Semawi, teman terbaik kamu. 12 menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Selamat malam. Di malam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dika hadir menemani kamu seperti biasanya di malam Rabu. Ya, malam Rabu yang semoga penuh dengan keceriaan untuk kita semua. Tadi kita sudah mendengarkan MLC Musik Live Chat yang kita relay dari Pro 2 Jakarta, dan acara ini juga dirilay oleh RRI Pro 2 seluruh Indonesia. Tadi bintang tamunya ada Tantri ya, vokalis Kotak. Itu hebat banget sih dengan karya-karya terbarunya ya, dengan

ibu pekerja. Ini sangat luar biasa ya, menjelaskan tentang bagaimana sih hebatnya seorang ibu, ibu rumah tangga, mengurusi anaknya, mengurusi semuanya gitu ya. Dan akhirnya juga tetap harus bekerja. Kadang-kadang mereka bekerja, kita sebagai perempuan itu bukan bekerja karena kita nafkahnya tidak tercukupi ya, tapi karena kita pastinya punya mimpi ya, punya mimpi, terus juga punya niatan untuk wanita itu bukan berarti harus di dapur melulu ya. Tapi hebat banget sih untuk pekerja, apalagi ini lebih ke misalnya single mom nih teman pria dua ya, single mom yang harus bekerja, harus bertahan hidup. Jadi semoga kamu di luar sana teman pria dua, semua ibu-ibu di luar sana mempunyai kuat hati yang tangguh dan juga tutup telinga untuk semua hal-hal yang bisa membuat sakit hati gitu. Kita tahu ya, apalagi dunia pekerjaan itu mungkin kalau di Aceh ya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu seberat ataupun sekejam ibu kota gitu ya. Di mana Jakarta itu keras dengan dunia yang sangat luar biasa. Semoga kita peluk deh, peluk semua ibu-ibu pekerja di luar sana ya, semua profesi. Baik ibu-ibu yang dibilang aduh di dapur aja, tapi di dapur pun itu juga sangat mulia teman pria dua. Jadi selamat malam untuk kamu semuanya di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bareng siapa? Bareng aku Dika sampai jam 12 malam nanti. Daerah Riprodolog Semawe, teman terbaik kamu. Darinya Kesha Lefronka dengan Better On My Own yang lagi kita dengerin. Oke, kita ke lagu dia, ke lagu berikutnya darinya, partner dia juga ya. Darinya Mario Geklow ya, dengan Dulu Memang Cinta. Tapi sebelumnya aku mau infoin juga teman pro 2, tadi sudah kita dengarkan juga kumandang azan sholat insya di jam 19:54 waktu Indonesia Barat. Untuk yang belum sholat insya, jangan lupa sholat insya. Dan untuk malam ini yang lagi ngapain? Aduh, komen dong ya. Kamu kalau misalkan mau dengar lagu bisa juga di 0811 6715952. Selamat malam teman Pro 2.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Capeknya, benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Iya kak, hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
0: Gitu.
1: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari.

Teman Pro 2 masih di 95,2 RRI Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu di malam ini. Darinya Jenny Spot ya, yang lagi kamu dengerin. Jadi selamat malam dengan suasana Kota Loksemawe gerimis sedari tadi, tapi nanti hujan lagi, gerimis lagi, berhenti lagi. It's okay, teman Pro 2, kita nikmati ya, mumpung ini masih bisa kita nikmati. Nggak lama lagi juga kita akan merayakan hari kemenangan. Aduh, berapa hari lagi ya? 7 hari lagi, 8 hari lagi ya teman Pro 2. Wah ya, jadi pekerjaan juga banyak yang harus dikejar deadline gitu. Oke, selamat malam untuk kamu semua di malam ini. Lagi ngapain sih teman Pro 2 jam segini? Kayaknya kamu harus selalu semangat ya, semangat di malam hari dengan aktivitas kamu juga. Untuk yang lagi dalam perjalanan, mau kemana aja nih teman Pro 2, lagi dengerin radio juga, atau ada yang jam segini lagi pusing mau makan malam apa ya, jangan terlalu telat untuk makan malam karena ini berbahaya. Selamat malam untuk kita semua, masih dengan informasi dan juga lagu-lagu yang menemani kamu di malam ini. Jadi tentunya di malam ini teman Pro 2 hati-hati, yang di rumah aja gak ngapa-ngapain, yang tiduran aja, yang lagi dengerin juga, atau yang lagi buat laporan, yang lagi happy-happy, yang lagi nongki-nongki karena udah lama gak ketemu teman, yang lagi di seputaran bayu, yang lagi ngantri, yang di seputaran jembatan Kutablang yang juga masih ngantri ya. Semangat, semangat, jangan marah-marah di malam ini teman Pro 2 ya. Oke, kita akan hadirkan lagu-lagu berikutnya yang tentunya bisa nemenin malam kamu dengan suasana Kota Loksemawe yang dingin. Anginnya kencang ya, akhir-akhir ini selalu berhati-hati untuk kamu ya teman Pro 2.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saat bencana datang, seringkali kita tidak punya banyak waktu untuk bersiap. Oleh karena itu, memiliki tas siaga bencana bisa menjadi penyelamat kita. Tas siaga bencana ialah tas yang digunakan oleh masyarakat untuk mengungsi ketika bencana terjadi. Pertama-tama, pastikan untuk menyertakan dokumen penting dalam bentuk salinan, misalnya ijazah, akta kelahiran, surat kendaraan, surat tanah, dan uang tunai secukupnya. Siapkan pakaian untuk 3 hari, seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, pakaian hangat, dan jas hujan. Selain itu, keperluan lainnya ialah harus mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, mie instan, biskuit, air, obat-obatan, serta alat penerangan dan komunikasi. Usahakan setiap anggota keluarga sebaiknya memiliki tas siaga masing-masing sesuai dengan kebutuhan, termasuk anak-anak dan juga lansia. Simpanlah tas tersebut di tempat yang mudah dijangkau, sehingga bisa langsung diambil ketika keadaan darurat terjadi. Persiapan ini adalah bentuk kewaspadaan yang bisa membuat perbedaan besar saat situasi tidak terduga terjadi. Ingat, lebih baik jaga-jaga daripada terlambat. Mengemas tas siaga bencana dengan benar adalah salah satu langkah kecil namun penting untuk melindungi diri dan keluarga saat menghadapi bencana.
1: Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Halo sahabat kreatif, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mewaspadai puncak curah hujan tinggi bakal menjelang akhir tahun 2022 dan meminta agar masyarakat harus lebih waspada karena saat ini pun curah hujan sudah meningkat dan intens. Khususnya nih, buat kamu yang lagi ada di jalanan, ada beberapa hal yang harus diwaspadai ketika curah hujan mulai tinggi. Yang pertama, waspada jalan raya yang licin. Usahakan jangan ngerem mendadak. Dan usahakan ketika ngerem bersamaan antara rem depan dan rem belakang. Jangan hanya ngerem belakang saja, apalagi ngerem depan saja. Kedua, saat musim hujan, hati-hati dengan pohon-pohon besar yang menunjukkan tanda-tanda akan roboh. Tidak hanya di rumah, tetapi juga saat di luar rumah. Misalnya saat sedang berteduh. Sebaiknya hindari berteduh di bawah pohon besar saat badai. Musim hujan biasanya identik dengan pemadaman karena seringkali aliran listrik terganggu. Mulai kabel yang ditimpa oleh pohon yang roboh, trafo yang bermasalah, dan lain-lain. Nah, semoga kita nggak pernah lupa untuk waspada terhadap 3 hal tadi ya pendengar. Tetap waspada.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Waktunya jaga malam
0: bersama Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tetap tenang dan waspada. Jangan panik, tenangkan diri dan fokus pada langkah-langkah keselamatan. Patuhi peringatan dan instruksi dari pihak berwenang dan pantau informasi melalui media terpercaya. Segera evakuasi jika diperlukan. Tahui rute evakuasi terdekat dan segera menuju tempat aman jika diminta untuk mengungsi. Mari tetap waspada dan siaga bencana.
1: Pro2 RRI Loksmawe di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

banget sih itu memperdua. Ini lagu darinya Bilal Indrajaya. Biasanya Bilal Indrajaya itu kita dengerin lagunya Niscaya. Tapi kali ini darinya Bilal Indrajaya dengan Akhir Pekan Yang Hilang ya. Semoga pekan ini, walaupun pekan kemarin mungkin sempat hilang ya semua karena terseret dengan pekerjaan kamu, semoga di pekan yang akan datang kamu punya kesempatan dan punya waktu ya. Selamat malam untuk kamu semua teman Pro 2, masih dengan program Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam bareng aku Dika ya. Dan pastinya kamu sangat lelah hari ini. Ini hari kedua setelah weekend kemarin kamu bekerja. Dan ini mungkin jam-jam segini lagi jam-jamnya matanya udah mulai bengkak karena ngantuk. Atau malah bengkak karena nangis nih teman Pro 2. Bengkak karena nangis, kamu merindukan seseorang yang tidak merindukan kamu. Atau kalian lihat aku, atau gini, mungkin kamu sedang ada di fase lelah. Karena biasanya lelah itu juga bukan berarti harus nangis itu juga bukan berarti karena pasangan, karena orang yang mungkin jahat sama kita. Mungkin ada saatnya juga kita capek, kita nangis. Ya karena memang kita butuh nangis aja. Pernah gak sih ngerasain itu? Kayaknya semua sih teman perdua dari tahap ini kita pernah sedih, kita pernah nangis, kita pernah lelah, kita juga pernah kayak pengen nangis aja gitu. Banyak faktornya, misalnya kayak rindu orang tua, rindu suasana happy-happy sama teman, itu ada, itu pasti akan ada momen-momen seperti itu. Tapi semoga bisa kita akalin lah dengan happy-happy, dengan dengerin lagu perdua contohnya, ataupun nonton aku live misalnya, banyak caranya ya. Oke, kita hadirkan informasi dulu teman Pro 2 di mana promotor musik Antara Suara mengumumkan tour special for events ya bertajuk Titik Sadrah ya. Ini katanya untuk merayakan perjalanan bermusik mereka di mana konser tunggal memperingati 20 tahun perjalanan for events ya akan digelar di Bandung dan juga Kuala Lumpur. Masih di Indonesia di Bandung dan juga di luar negeri di Kuala Lumpur ya. Bandung dan Kuala Lumpur ini teman Pro 2 dipersiapkan menjadi lokasi pertemuan penggemar merayakan pengalaman emosional bersama lagu-lagu darinya For Reference ya. Dan tur tersebut juga direncanakan menghadirkan suasana kolektif bagi penonton yang menikmati tema patah hati melalui karya musikal. Iya sih, semua kayaknya kayak lagu-lagu dia, lagu-lagu patah hati semua ya, Sadra, Serana, terus juga penyangkalan, pokoknya sedih-sedih banget sih ya. Jadi band ini juga sangat luar biasa. Jadi di setiap lagunya itu punya emosi yang membangun setiap amarah-amarah orang yang ditinggalkan, orang yang dibohongi, orang yang diduakan, orang yang rela, banyak banget sih teman perdua gitu ya. Jadi pendengar semuanya juga bilang mereka itu rindu banget sama konsernya dan mereka pastiin bakal hadir di konser ini teman perdua. Melalui rangkaian tur tersebut, Antara Suara juga ingin menciptakan ruang emosional bagi penonton agar bisa nih menikmati lagu-lagu For Events bersama-sama. Nah, katanya teman Pro 2, penjualan tiket pre-sale ya konser special For Events ini sudah tersedia melalui laman forevents.id hingga 25 Mei 2026 mendatang, gak lama lagi ya. Oke, kayaknya kamu harus sesegera mungkin sih teman Pro 2 ya, harus sesegera mungkin kamu kalau misalkan pengen banget untuk nonton konser ini ya. Bisa ya, tapi sebelumnya karena kita enggak mungkin belum bisa pergi ke sana, ayo kita dengerin dulu lagunya. Kamu mau pilih yang mana nih? Kayaknya aku pilih darinya judulnya aja ya, karena turnya bertajuk Titik Sadrah, aku puterin Sadrah aja teman Pro 2. Bersama kami di RRI Pro 2 Laksmawe, teman terbaik kamu.

Cuaca panas ekstrim bisa memicu kebakaran hutan dan lahan. Asapnya mengganggu pernapasan. Apinya merusak lingkungan dan mengancam nyawa. Jangan lalai, cegah kebakaran lahan dengan tidak membakar sampah di area terbuka, tidak membuang puntung rokok sembarangan, membuat sekat bakar di area rawan, melapor segera jika melihat titik api. Lindungi alam, lindungi hidup kita, cegah api, selamatkan bumi.

0: Masih di 95,2 RRI Periode Langsung Mawi. Teman terbaik kamu teman Periode 2. 10 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat di malam ini ya. Masih terus Tika temenin sampai jam 12 malam. Gimana nih teman Periode 2 malamnya kamu ya? Setelah mungkin kamu lelah di hari kedua bekerja setelah weekend yang sangat panjang ini, ada beberapa pekerjaan yang harus kamu selesaikan, ada beberapa juga tugas yang harus bisa sesegera mungkin kamu siapkan ya. Jadi semoga malam ini juga kamu semangat, kamu juga bisa menyelesaikan semuanya, target tidur kamu juga tidak berlanjut sampai beberapa jam ke depan. Semoga deadline-nya bisa tercapai sesegera mungkin agar istirahat kamu juga tidak terkorbankan gitu. Pernah gak sih teman Periode 2 di malam itu kita ngerasa kalau misalkan keluar kemana-mana itu kayak males banget gitu ya? Atau pernah gak sih kalian merasa penglihatan kalian itu kurang jelas ya di saat malam hari? Kayaknya itu wajar banget sih ya, termasuk aku. Mata aku udah mulai rasanya lengket gitu ya. Jadi sulit untuk melihat jalan di malam hari. Dan ini salah satunya teman Periode 2 yang harus kamu wanti-wanti ya. Jadi di saat kamu berkendara ya, di saat kamu merasa mata kamu udah lelah gitu ya, rasanya kayak lambat banget untuk menyesuaikan diri kamu saat berada dalam kondisi yang gelap ya. Jadi kamu harus selalu berhati-hati. Dan ini juga kita infoin semuanya untuk yang memang lagi kerja di malam hari ya. Ada yang lagi jadi sopir mungkin. Jadi pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang bekerja di malam hari gitu teman Periode 2. Kamu harus selalu berhati-hati. Jadi silakan istirahat kalau misalkan kamu udah ngantuk gitu ya. Kamu udah ngerasa kayak aku udah butuh istirahat nih jam segini ya. Ataupun kamu yang susah istirahatnya, misalnya kayak lagi bawa mobil misalnya, berkendara gitu ya, nggak ada salahnya kok kamu istirahat teman Periode 2. Karena apa ya, banyak sekali terjadi kecelakaan, terus juga terjadi tiba-tiba kita nabrak orang itu karena kita sudah kehilangan fokus gitu. Jadi silahkan istirahat kalaupun kamu udah ngerasa capek, kamu udah ngerasa lelah dalam berkendara. Kayaknya kamu disarankan untuk mencari area-area yang memang bisa untuk beristirahat. Misalnya kayak di balai-balai masjid mungkin, terus juga di rest area SPBU gitu teman Periode 2. Tapi satu, tetap harus waspada ya. Masih dengan informasi lainnya juga, semoga malam kamu menyenangkan di malam ini, di malam Rabu di 19 Mei 2026. Istirahatlah selama pekerjaan kamu udah selesai. Kalaupun besok kamu harus menuju ke satu tempat yang memang penting-penting sekali teman Periode 2, kamu persiapkan semuanya di malam ini ya. Akan terus Tika temenin sampai jam 12 malam. Dan selamat mendengarkan RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Guys, udah ya jaga malamnya. Selanjutnya, kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 95.

49 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat atau Pro 2. Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Darinya Afgan dengan Kacamata ya. Yang lagi kamu dengerin juga di suasana malam ini ya. Selamat malam untuk kamu semua, teman Pro 2. Dan semoga malam ini kamu istirahatnya lebih tenang ya. Lebih nyaman, lebih bisa beristirahat senyaman-nyamannya kamu. Kita masih akan terus bersama Dika sampai jam 12 malam nanti. Di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Jam 23 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya kita mendengarkan Jazz Musik Teman Perdua, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 12 malam nanti. Terima kasih atas kebersamaan kita, dan tentunya semoga kamu bisa terus sehat, kamu istirahatnya nyaman, kamu juga sebelum tidur Teman Perdua pastikan kembali jendela, pintu, terus juga kamar mandi tertutup dengan rapat tentunya. Semoga sebelum kamu tidur juga kamu sudah meluangkan waktu untuk mencoba untuk memaafkan semua orang di hari ini, dan kamu juga bisa belajar dan menghargai serta mensyukuri apapun yang sudah kamu hadapi hari ini dan miliki saat ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Selama ini kan nemenin kamu Teman Perdua, terus bersama kami di sini di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Pulau 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap

Info Pro 2. Informasi pertama. Pemerintah Kota Loksmawe gelar Bimtek Pemilihan Gecik Serentak Tahap 2 Tahun 2026. Dari rri.co.id Loksmawe, Pemerintah Kota Loksmawe melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan gecik serentak tahap kedua tahun 2026 yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kota Loksmawe Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Mirda Ihsan SSTP. Selaku Ketua Tim Pemilihan Gecik Serentak Tingkat Kota Loksmawe, turut hadir para camat dalam wilayah Kota Loksmawe, para mukim, serta Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Gecik Gampong peserta Pemilihan Gecik Serentak Tahap Kedua Tahun 2026. Bimtek ini dilaksanakan dalam rangka menguatkan kapasitas, pemahaman regulasi, serta teknis pelaksanaan tahapan pemungutan suara bagi penyelenggara pemilihan di tingkat gampong guna mendukung pelaksanaan pemilihan yang demokratis, jujur, adil, dan lancar. Informasi selanjutnya, Arab Saudi tegaskan kondisi keamanan Tanah Suci aman dan kondusif. Pemerintah Arab Saudi menegaskan kondisi keamanan di negara tersebut saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji dan pengunjung yang datang ke Tanah Suci. Duta Besar Faisal menambahkan bahwa situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali. Terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, jumlah jemaah asal Indonesia tercatat mencapai sekitar 221 ribu orang. Selain itu, terdapat pula sejumlah tamu undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat, pejabat, hingga tokoh agama. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar juga menyoroti pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci. Ia menyebutkan sejumlah tamu di Indonesia telah menyaksikan langsung pelayanan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Demikian Info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,5 FM Pro 2 Loksmawe.

95 Radio per Radio Laksawawe, teman terbaik kamu. Jadi kak, teman per radio tenang di pagi hari ini. Gimana sama suasana pagi kalian? Dara percaya ya, gak semuanya pagi-paginya itu bisa tenang, teman per radio. Justru pagi-pagi kayak gini, itu adalah jam-jam riweh ya yang terjadi, khususnya untuk mama-mama di rumah. Untuk kalian yang punya bocil-bocil mau berangkat kerja kaliannya, ya bocil juga harus sekolah atau diantar ke daycare, pasti ini sesuatu hal yang segedebak-gedebuk ini gak sih pagi kalian ya. Mulai dari yang belum bangun, harus kejar absen. Wow, semangat deh untuk mama-mama yang bekerja ya. Tapi walaupun ada sebagian dari kita yang gak bekerja, pagi itu tetap riwah tamu radio. Harus nyiapin sarapan, harus ini, harus itu. Pokoknya dalam sekian jam harus selesai semuanya ya. Keluarga udah sarapan, ya minimal sarapannya ada gitu kan. Semuanya beres, harus diantar, harus ini, harus itu. Ya begitulah adegan dunia dewasa ya tamu radio. Jadi apapun profesinya, walaupun cuma di rumah aja nih sebagai ibu rumah tangga, juga tetap punya keunggulan nomor 2 ya dalam menjaga keluarga tercinta. Selamat pagi semuanya untuk yang mau ke kampus, mau ke sekolah, mau berangkat kerja. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Kita udah ada di Rabu aja nih ya, di tanggal 20 Mei 2026 pagi hari ini. Hari ke-20 di bulan Mei, persiapan untuk hari raya Idul Adha juga udah semakin terlihat ya. Kloter-kloter jamaah haji udah berangkat tahun peradua. Di kemarin di Lok Semayu udah pelepasan juga ya kan. Di antara kalian mungkin yang hari ini, tahun ini Idul Adha-nya itu gak bareng keluarga karena keluarganya berangkat haji, Masya Allah. Semoga rezekinya nular ke daerah dan keluarga dan nular ke teman peradua semuanya. One day kita sama-sama deh ya bisa ke Tanah Suci ngelaksanain haji ya. Kalau tahun ini mungkin puasa Arafahnya ya, puasa Zulhijahnya masih di rumah. Insya Allah tahun depan ada di Mekah Madinah teman berdua. Ya Allah, itu menjadi salah satu doa yang kita panjatkan terus, kita upayakan terus teman berdua untuk bisa mohon ya, mohon Allah mengundang kita ke Mekah dan Madinah. Amin. Selamat pagi semuanya. Dan terus menemani kalian sampai nanti di jam 9 pagi untuk hari ini di Prodolog Semawi, teman terbaik kamu ya. Pengen banget pagi hari ini menjadi pagi yang atau hari yang lebih baik lah dari hari kemarin di Prodolog Semawi.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxplawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxplawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.